0: Nomoro tsa mohala +2665599956 8121199956. Wadi ma PC FM. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen. Kannete +2665599956. Le ka rena le molodi ji. +2665599956. Amen. Amen.
1: Amen.

0: robala ke tlholego empa ho tswa ke mohau a ho se lehata a le magalane. Jesu ke karabo ya bophelo ba ka nkgono tseo a le a ntatemolo leqele. Hao morena. Mempho.
1: Mandi mang yang tak kan pelawa cholen nak kita muka tak pelan tapi ama hodimu. Kebah hau merenam tate.
0: Kebah hau merenam mempo makem.
1: Amin tate.
0: Amin wanis.

0: o morena o seke o tla mohloka a o botimmopedi falakane a le tiatieneng a ntate molokwadi
1: re ba gao morena
2: morena
1: tebello
2: lonabaratang gopela motlapeng wa jetso gopolang tsietsi ya tsela ke mmila o padisaneng ke kgogo e padisaneng mmila mo sesane o kenang ka maatla re bagao morena
1: re bagao morena morena tebello Moha.
0: O monnate ebile o ya thabisa o monnate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bosotsi ba fela gore e ba gabo papa ke ti ena o

siyabada namthanda so rakhadi ntumenga matete amen mwana ditsela amen nkhono ka dithabaneng amen amen makret marabe.